0: Selamat pagi, 郭先生。
1: Selamat pagi, 郭師傅。
0: 好，繼續翻到嚟 Beautiful Sunday 啦。咁啊，今日母親節啦。咁啊，講母親之前咧，我哋都有一啲嘅 announcement 咧，想大家留意翻噶。咁啊，麻煩郭先生幫我哋去分享一下啦。咁但係喺之前咧，郭先生睇我，記住要講天氣啊。睇下大家如果出外嘅話咧，都要留意翻今日嘅天氣啦。咁啊，今日咧，我覺得都唔算好熱啦嚇，氣温23度，相對濕度82%。咁啊，今日咧天氣預測咧都係大致多雲啦，初時咧會有一兩陣嘅微雨，咁啊下晝咧短暫時間有陽光，最高氣温大約係27度，吹和緩嘅偏東風。展望啦，未來咧兩三日部分時間有陽光，日間炎熱啊。咁啊，本週後期咧天氣會不穩定噃。
1: Sekarang temperatur 23 derajat Celsius。Humiditas udara 82% dan hari ini kebanyakan berawan. Awal-awalnya bisa ada gerimis 1-2 kali dan di siang hari, pertengahan hari akan cerah bermatahari dan paling tinggi bisa mencapai suhu 27 derajat dan juga berangin. Dan kedepannya 2-3 hari juga akan cerah dan di pertengahan hari panas dan di penghujung minggu cuaca akan mulai tidak stabil.
0: 跟住落嚟咧，有記者嘅 announcement， 麻煩嘅先生。
1: Peninjauan tahunan gaji minimum resmi sudah diterapkan dan para pekerja yang di termasuk dalam undang-undang gaji minimum berhak menerima gaji minimum apapun jenis pekerjaannya. Mulai tanggal 1 Mei 2026, gaji minimum resmi dinaikkan menjadi $43.1 per jam. Dan pekerja dengan disabilitas boleh memilih untuk penilaian produktivitas dan menerima gaji sesuai dengan itu. Dan gaji minimum resmi ini tidak berlaku untuk pembantu rumah tangga yang tinggal bersama majikannya, apapun mereka, walaupun dari luar negeri ataupun dari yang lokal. Dan juga tidak berlaku untuk siswa magang atau siswa pencari pengalaman kerja dan yang ada pengecualiannya. Untuk detail-detailnya boleh telepon 27 17 17 71.
0: 刚刚提到有关于香港嘅法定最低嘅工资啦，咁由2026年5月1日起咧，就提升至咧港币嘅每小时43.1元。咁如果咧你有其他疑问嘅话啦，亦都可以。

0: 致电呢个电话嘅27171771噶。
1: Kita juga harus tetap waspada karena flu, COVID-19, dan penyakit saluran napas lainnya itu masih ada. Maka itu harus tetap bersih secara pribadi ataupun secara lingkungan. Dan kalau kita batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan digosok paling enggak 20 detik. Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker, dan dapatkan saran medis secepatnya. Dan program vaksinasi flu yang dari pemerintah tahun 2025-2026 sekarang kan ada nih, jadi boleh divaksinasi setiap tahun, lebih cepat, lebih baik. Dan orang yang berhak bisa menerima vaksinasi ini gratis atau disubsidi. Dan COVID-19 ini sekarang memang menurun aktivitasnya, tapi kelompok resiko tinggi, yakni yang tinggal di panti jompo, lansia umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-64 tahun dengan persoalan penyakit kronik, atau orang dengan kondisi imunokompromising umur 6 bulan ke atas, dan wanita yang lagi hamil seharusnya menerima vaksinasi booster pada waktunya. Jadi untuk detailnya boleh ke websitenya Pusat Perlindungan untuk Kesehatan Center for Health Protection di www.chp.gov.hk。
0: 刚刚提到呢就有关于这个预防季节性流感啦、新冠肺炎以及呢这个其他呼吸道疾病的一些资讯。如果想了解更多的话呢，所以上回网站 www.chp.gov.hk。